0: Al lemtom bunyang.
1: Al lemtom lemtom.
0: Bangsa deh.
1: Ah bangsa bunyang.
0: Iring bunyang nam seorang meranji jabar itin bunyang nama teh.
1: Seorang meranji jabaras. Lami anang konsol daur nde serawan daging.
0: Ah.
1: Aw.
0: Nam seorang meranji jabaran tan susun itin. Gantu bide. Amura barangkan.
1: Aw aw.
0: Kengenuring ini raitin sering den. Agan tu emberi seron. Abara kemura.
1: Amura.
0: Agan tu emberi kenangkai. Alleng yang gam jenu bisutan setebe. Bisutan setan setle alleng. Bisutan nenengan setan setle buangai pura alleng gusar nubi.
1: Gusar tebe.
0: Gusar bini.
1: Dalin den. Aku tu emberi.
0: Nam tu genuring time ini raitje.
1: Aku.
0: Genur time akan neng dan le sering den. Gubin dete. Okey dan okey. Yang tay gam lebih genur tu kaya genur kaki itina garen tu.
1: Aku de.
0: Okey, day mas rendah nengi rai tenang kalkal.
1: Kalkal, mad kalkal day.
0: Ah, so ye nengga wanti jaya, eneng dana ier bay tenang jaga lalu nengga so kalkal day lang
1: tenang. Ah, day lang tenang.
0: Tasan kan ganurri manne agan tu emberi, alam uming le guvin deti. Eh bunyang.
1: Ah.
0: Nawaju kolang niki.
1: Aw aw.
0: Iti gan tu bido mobile lengan jaga.
1: Mobile.
0: Oh.
1: Oh.
0: Purban de mobile lenda kolipo.
1: Ija, anduk off soile.
0: Aha.
1: Lami akan mobile dulu naite.
0: Nam, bating mikul yang minyum, bating minyum itu mobile dulu naite.
1: Oh, oh, oh.
0: Senam mobile dulu naite, nendo.
1: Do, lami sorana.
0: Asorana, itu kan tu bios.
1: Android mobile.
0: Android mobile. Do, soram bate itu kan sih do.
1: Soram bate.
0: Okay, belum nana. Ate agak senam tu bindo. Amboy mobile.
1: Amboy.
0: Amboy tu bi.
1: Amboy tu bi, nasa amboy mobile kan.
0: Oh,
1: oh, oh.
0: Okay. Agan tu memberi purban tu, naga mobile bisa dokwe.
1: Aduk web.
0: Aduk pun pan jangan dokwe.
1: Adik aku saya ni.
0: Nama juga agan lebih ni network juga.
1: Network juga.
0: Agan tu memberi mobile dan asoi kotik bil lebih dan asoi mang dalang tin, moin lang tin, itu jenang biran jaga ingram tu be.
1: Ingram tu be.
0: Itu kan memberi. Nama juga lang ketim mobile ni jenang sering ding, itu agan tu pengganan lama jangan jangan lalai jenang lebih jenang itu kan. Nyang tu bi.
1: Nyang tu bi.
0: Gamlen dan alen birna alen, ah.
1: Oh.
0: Oh, tuna alen, itu komedi gam tu bi do.
1: Oh, komedi.
0: Menanggurin, oh.
1: Menanggurin.
0: Oh, menanggurin jadi alen biru tu bi. Om dah lebih enden.
1: Oh.
0: Menanya, gilen jadi. Anji moin tu ji.
1: Moin tu ji.
0: Moin tu ji boga ada. Anji, okay. Kote subscribe tu ji, like tu ji. Iti ni enang gam jadi gilen menanya ateng den.
1: Ateng.
0: Menanya, subjek tu nama berah om dah tu nama lebih nyang tu bi.
1: Nyang tu bi.
0: Boman rata gam terbang lai, amang sering asui alen amang sering bernan dengne ti.
1: Oh.
0: Ayn ding binjang barali raitin bino, ayn nyang terut nyange titi ayn moba kene bernan obing te.
1: Oh.
0: Alen dengne ti.
1: Amang sering youtuber.
0: Oh youtuber. Oh. Agan tu bin seorang bate oke bandalim nade.
1: Ade.
0: Gede le.
1: Gede. Oh.
0: Youtuber kan tu titi ker seorang bate oke tete bandala tete bi.
1: Oh.
0: Itin ti mobile ini satu gitu be,
1: main
0: tin be, ala abonya, andang netang.
1: Orang.
0: Abi ni andang leh, kekeng kene nabo anjana andang net.
1: Andang net, orang.
2: Agak limtom,
3: limtom aja.
2: Ah, bangsa apa?
3: Ah, bang, bye bye bangsa dekun.
2: Ah, okay, nombor ille.
3: Wantin barat ni lain, suungan dekun.
2: Oh, itu ni jemna?
3: Jane saboro.
2: Gorjang na?
3: Manenggul.
2: Manenggul. Ele putasin ponca tu deh.
3: Ah, putasin ponca tu.
2: Ele abo ni kena area leng.
3: Oh, abo ni area leng deh kam tu be.
2: Mobile ni gajil lah.
3: Ah.
2: Ele, tu mobile ni gajil lah. YouTube dengan dong nam gajil lah. Dong nam gajang gajil leh. Ok, ni jemna ngoka. Birnam batu ultam mang dah leng.
3: Ah.
2: Ele, kete YouTube dengan yang kam kete.

0: anak bagu terapemen yang bin jitel lam roni lungan daku aku ibu angkat bang angkat deh yang tak kerja di pari tay
1: dah akan ganggu bin deh YouTube lama YouTube nanti kejangan gitu lah mandan je gitu je kalau yang nasiun je jangan jangan gitu je video nam gitu lah je sering nam mengam sering ke aman boga yang lain nam beri deh sih je bila sih gitu lah yang nasiun gitu lah je tu je nang sering aje yang tu je lep YouTube dengan lep pun yang tapi kan dek boga anji kerana dia sering dan anji boga tangkar ni jadi jano aji nole itu jah tangkar buat kola aji boleh anji mung real rati cide
0: aw rati cide ha agam la ante agam tu kerana beri boga anji ni je boga tongseng pung kingkin pung orang agam menang pung orang itu jah pung entah agam anji dokyo tapi kola buat dekul ni je kuna tu ni je absurd binasan abu video madem orang YouTube channel Rian Ray le, absolutely rapi tapi apa channel agam ni je alam Rian Ray le.
1: Oh la la la, tengah bensa, apa ini jam tu sorasi lenje tim sije, kalji pas ki degree tak kurang jadi, bindo agam tim bercakirin tu anjang tim kos tade, okay, cakirin yang lenje ni tiga jeneng ngah bara ki tengah online dengan network dengan bara ni bina tade.
0: Oh,
1: okay, kenapa itu kan part time job dengan lebih dan
0: part time job
1: income.
0: Ah,
1: oh doh. Alen kani YouTube dengan ni ke? Mantan je gitu je, mohon tu je. Bunyan alen tu ni kan YouTube dengan birna birrembe.
0: Oh.
1: Ele ambino ke barah tasal bigra barah nama ini pun dok bunyan.
0: Anjen tiji ti, kami ni anjen kaja awu bayaran ni ko anjen to ki kuli bayaran ni ko bayaran jitu. Awu want semua ini ni deng. Ene ko channel nanti ni ko ne kaja boy bagu berion switch tablet. Nanti ni je mobile lu mana sebun, editing tu bantu pelai, bosen tanah boy, nolak bawa semua ini jenenge, tegal om ring tay upload meta.
1: Ella kete video nama dah tene, kote editing mera like tu pergi, editing mera subscribe tu pergi, itu nuki kote profit aku subscribe, tapi like leh, itu ningrang kami.
0: Nja kan video ni boga om ring lain deng, boga kote ding teman ranggit leh jenenge, kuna ranggit leh jati, am ati ni channel lu ni earning kun, lebih nampsel earning deh ti.
1: Jadi
0: subscribe agam biati, jadi teman rakun subscribe kun nol kun kun la bell sini nol kun, bahkan lapar lain je deng. Jadi tiap video baru om ring lain deng. Atap dong ani jamang notifikasi jirte. Karena video om ring itu loga mobile lungan ji jirte. Kunati agit binasan. Do kan gerik je nanti, ding teman rakun tu ji video ni, kunati ding tu ji kunate alibu ambrik. Melunya kan lunya earning deh.
1: Aha, le mana peron naman ranji like tu tuji. Okay, ini tu message tu mampai lang tim deh.
0: Aku message mampai lang.
1: Le message anak mampai lang itu depressed tu.
0: Jadi message
1: tu gerang kan tu dek nanti.
0: Jadi message tu kuni komen ada tu jadi. Kenapa tu boleh? Bayi, video nama bangsa, order bangsa. Orang itu nengam tu pelan deh bangsa. Kena apa? Yang lepas leh, kena tak pailang tinggi mangla. Aja ada bangsa nazar pailang tinggi, bangsa jangan itu pailang tinggi. Kena tak leh, tinggi ke kote tinggi. Boleh, aja di kute kena
1: tinggi. Kita jadi awan di binti.
0: Awan di binti.
1: Tante undre, mandarin jadi boleh isum dalin jiran. Anje like tu pergi, kini message jangan apa itu aje. Enakam, akam tu undre aja kalau sorasi ni, yang tinggi bindo, itu jadi enakam online dengan jadi so yang demi deh tidak.
0: Aku boleh lami aja kali pasik leh jie online jie. Orde bilang lagi, ya ini lagi, atau yang susul mobile nyam tuji. Bindo setan, orang lagi setan tinta setan je, tengah magati ji. Bindo ni joro tinta dokyo ta. Past time job ki, itu jah apa gerala mana, tak kuat mangan ji. Kena tu soi channel madiam orang tengah YouTube reel, tengah buka sila ni je. Udah le, siang kajian past time kajian tinta buka buka, tengah langga delin deh. Kau dia sendiri, lepun nyang tuji kajian lah, papan ini. Kajian
1: asal yang terbeli yang beli. Oh, alah, agam tu memberi enam selama ranji, anji di mana upper itu kan bokar. Dalam jenama better dek kan yang kan teronggalan di tepi, yang kan ki jalur yang kan di tepi, yang kan kuru yang kan agam tu teknik dek memberi itu kan. Om dalih bini bersih dek awalnya yang kan.
0: Ya, jenam boy boy bangsa agam ni enam naji kali. Pasir lenji to kam nana sirung lenji, orang ni kapten bas ngiri lenji len dinding jan, orang itu ni yang kami pilih itu kunat gelam bi, bukan ni YouTube ni jalan lembu kat kami gelam lebih ini kunat yang kami berajar nanti, nolai tolokari nanti, salah tolokari, orang itu ni kami chicken, orang itu jan kami kemejal ja, ni kami lo alag-alag tolokari, dinding asal ni yang kami pernah dinding lebih ini mana tin past pilih ini itu kunat jenang len ni jalan
1: Menang beri nomor yang lebih dari bayi-bayi
0: bangsa.
1: Aba, hari kali akan terima beri wanita jenang seru. Ti jenang ngan yang na dari isum dari benda mobile dengan jenang itu kan tu galam lalu.
0: Ah, sabi galam lalu itu. Doa lain, saja mah galam lebih mobile lumba. Ah, kuna jenis bangsa. Itu ni asalnya senai saya. Kuna tar lain ni je mobile lumba net lumba naji kali. Ah, sabi share cipta bantu beli agak lebih galam lebih.
1: Kerana logo akan terima beri hari kali menerang mobile yang jemput je. Ah, mobile yang jemput je bateri. Bangsa nanti.

0: basically tidak.
1: Nah,
0: kita lembah yang kat tu bensenate. Gaj bindet.
1: Gaj bindet.
0: Punya tiga kan orang beli. Le abang tu beri kan tu jen nabir na jen kas pani joy perlu ni om datai mantan ji. Eh andang tu ji andang andang le aji bolol lagi bu. Alah.
1: Ya.
0: Oh. Alim tu punya. Alim tu orang.
1: Baik bangsa ya.
2: Kundri kundri sih dah kuli ayang kan ada orang tato pengte. Apa li yang apa li senai kunyang putih mak yang ada ngerpangetik gamang gamla yang kan ada opengte.

buatnya kenan-kenan kentai. Aboi dangdan nak kulik, kun dangdan, anin boh begila desa dengan garboi nete. Do, kun angan tu garboi ini kenar sengen air tenayam dengan anak kan agor jangan ada anggrisi entatani dangdang teh amang kenar sengen dong gamang gamle, kun dangdan adong dangdang tetak kenan-kenan kentai.